0: Johannesburg and subire goli bulungi tata Santon.
1: Banange mwebale nnyo abasinzire mitala wa mayanja, abasinzire mitala wa mayanja Kenya, abasinzire mitala wa mayanja Tanzania, Rwanda,
0: Wanewuru,
1: Sudan, Congo.
2: Congo tuna banyenye bafabali Congo.
1: Ati mune banji na wanu. Abakongo.
0: Enzi
1: ndira mikono jange. Wewe ni wetukula na wanu.
0: Wano
1: kumpa. Wewe gumtu kola wano ngamvudde muwanu. Mukonga, mukonga wedde midimu.
0: Ko kujikoja wange goliko.
1: Ani
2: nabakutabaniwe.
1: Ani.
2: Abakutabaniwe.
1: Ani gwe na ani gwe njogera.
2: Ani kutukola nayo wano ngamvudde mu.
1: Ani ani mumoge.
2: Ogamba so mama ulire.
0: Afande mboko afande na kwa afande. Afande abatumiddeko. Afande. Emtala mayanja ebusiya.
1: Bana
2: emtala mayanja.
1: Linda
2: wembe.
1: Busiya nayo emtala mayanja.
2: Yitu ino emtala mayanja kawembe.
0: Obo iseme.
1: Emtala mayanja kalangala kuona uwa obuka nyanja. Sibwe chiri.
2: Kawembe nayo mbisera.
1: Abali kubizinge buvuma.
0: Wabundi tuvide.
1: Yona emtala mayanja. Kale abali emtala mayanja mwena sigenda kumenya omu babiri basatu na ensizo na nebizinge byenjawulo nesemazinge zenjawulo wole Kosovo, ewali mu Angola, ewali mu Chimombasa. Bili wano, nebio nando zaba matala wa mayanja. Katate muna itu gambechi. Kakati jala kubanga mbala musa kuhu, nesha mse tisingati, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikum salamu warahmatullahi.
1: Mwabale kubanga mungu berida ekule liyo mtu wabuli jo. Mbiemi za nyotu inabi inji, of course, yetu ino kubanga tutambula na vyo.
2: Nandi kusabi nga tunagenda mbuli ya umubi inzo kubawa webi ya lero. Walu webi ya debi itingana kumukumonsu wa weddingi. Yali mpira kwa Egypt na Argentina. Kwa bitambizu wanti ya nizokuwa ya umuzidua. Mpira ya World Cup.
1: Ani, ya bigandye.
2: Kwa wanti vina vichemizu so wachi mbuziza
1: kutabili iwo. Tewali mauli de gali official. Galaganti omukomansu wa filimbi ya dewa katibu mpira kwa Argentina. Negu angiri ya Egypt. Nti ya umuzidua. Ebyo na ngambo. No ebi
0: mga debi.
2: Nenga waluwe mbela yoku uliziganya
1: kuso. Ugundi yonayo na pano. Baba juumuza.
2: Nenga waluwe okuliziganya. Obo kuulira. Okwe mbunya kwa waba Egyptian. Kwa nari baka mba wende kutika mwa okwe mbunya.
1: Ati webate kamo. Webate kamo okwe mbunya.
2: Ati laba gabo balo.
1: Nika.
2: Balo wani idea.
1: Balo laba filika.
2: Ilaba. Bobe njini baga mbieti.
1: Chiringa wena kere ncha. Chiringa wena kere ncha. Nenga mba siri Muganda. Nina obujaja wango obuvono obuddo ndi muki
2: uli muganda
1: kati byonna mbalabya mbulago nsigala ndi muki kiringa omukazi wana abanga ava mu nju yo naga si mukazi wo kati labyo nali babye ebimu kati olina we yaito muwala bunga mutufu asibuka mu Afrika ava mu Afrika olina we yaito muswahili
0: nga
1: abo wa wana tabaga gama konti tabaga
0: kati batu
1: okuchitwa wali ojoba wali
0: nalaba
1: Shafa
0: Kimwe agamba we Arabs.
1: Nechi ya gamba kwa ya gamba kwa ntino tetuwa gala bafili.
0: Mwabu nejiye kongo neganyo batu onja gala. Mtu wa kwa gala sobulo kwe gala.
1: Umuwaida.
0: Nalaba interview sebo.
1: Umuwaida.
0: Nenda.
1: Mwabu mutaputa bubi.
0: Ashe.
1: Waba. Nika wina gamba.
2: Stoa ndi mwana wa mufami.
1: Wengamba ntino ndi musidamu. Omuganda. Chibi. Chizijako kuwa Muganda.
0: Aja gamba chumba wa Arabu.
1: Anita
2: kugamati oyo kugamati family eno si enzala
1: negama ndi
2: beba kuzala
1: mu Uganda obula tendi mu na Uganda
2: eh abo bafirika
1: eh ayo ne beruka ne bafuka bana magoyi
2: tichibanja
1: ko kubanti bafirika
2: tujjo kola ebaga lokwete kama akabanyiro tujja bagira na mpakate kati
1: tubesibe
2: ka bife tubesibe ko
0: si asaba lero omumoroko.
1: Leo,
0: asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. Asa bali munsike. As